0: playing Griffith's widest variety of music. 95.1 2MIA FM.
1: Vinaka koto manangoni sawe ruasanga vuluka lima na miniti me ruana kaloko. Ovia toko ruotanga ni tukutuku wa wasia na tukutuku manandabonua matai wa ngoladaba. Rausa tombo talanga ruana turanga biotini. Sekarang dah kelai tangan ni pasang bukan dua, embak itu langsung bukan lima nama rama. Tombol nan roba le na beka karena ni pakai turki na na drugs, illicit drugs, implements. Kena balik nak kah ngada lalai karena ni zaka kena na zaka drugs. Saya rasa zaka betul beka, saya rasa dua beka itu kini rau. Rosal lagi tombo enan rovali sertu talang kina na yaya me zaga talang kina ndo na bets drugs anda masula vale uti kana nanda vanua le unan rendre sa tu mebiti sa ngula za bina close ngula za bina kaker ka ana kaya kota mai na mateni tu sa siangani lomana na leni vanua Sasiang na zakazaka, sasiang na ilabo, sasiang na inuinui. Yeni yali na kalu ya nakana leitini kina natamata. Erna leitini mera leipangare ilabo e na ngauni salatala, ngauni salanduka, na ngauni sala. Me baga mati kina natamata, baga zata kikina na mwona ni onragabo woko ira rada kaba. A drugs e baga matiaza na cells, baga matiaza na tamata. Ke imbuletiko sa mate lako. Asyang ni duran bulat tu bir, ya asyang ni rida ira, rana numang ira, nanon rambula pakai labo. Yang ana itu tu mana nanti panu, kini kerua usah kuat wasiat kau ni orang nabi tini ke India, orang ulu lekun di New Zealand, embak itu usah otir tu orang ulah kau pakai tini, salai kuni kuni talang awal lewa salai pakai sudmika. Mesana numi mesa sidi sen meki anangwane mesa rotalanga kinon rupepa. Ya kanirara wani ngei sudu nangwane. Sa ekspaital tu nabisa na tulu lembaki nabisa ni dhagdaka. Rau sasyanga ni rau lai apply e taka sasyanga. Ngei sudu nangwane sa sudu tiko enaloma ni nonra sa illegal immigrants. Me rau sauma kina e tolu sanga vulu karua na undulu nandola kina na health department, kina balimbula kwe thaka kina na baka sudhu. Sa siya ni rau na pepa, sa saumi talanga na durduru na nambili. Ngwa rau sasanga me rau lusta le ibiti, me rau nga ele fanrista kama ibiti na tolu sanga vulu karua na undulu, me rau baka utele lusta le insulandi, me lai saumi kina nambili ni balimbula. Ersalah tu saya lepas data kan anda punu air tu kan rakai binti, air lepas data kibinti, saya dah mesra rilis tu alibinti. Total menisulandi, na visa menis Amerika visa menis Amerika sa suspend taki, ibitu sanga buluka panah punua, wilkin anda punu mebinti. Wasiat tu kani. Ralaku mai nanggi tunduk arah apa kata orang bayi marah macai kayu merau siang di panggang gaisar. Anak kandung mereka apa nama tinjuni rambuka. Rekau mai so napa nu apa musulmani? Rangai laku tiada napa nu sara pasport terat juga ni binti. Nanggi tunduk asam berapa kandung itu kaya nendu napa nu? Zaka ngah napa nu corrupt. Nu zaka tu kena nanggi tunduk napa nu corrupt. Belata ni siangan itu merakau mai meramai mukulaki irnana tamata ratakapana kaya serambiu bolivisu merar laikuna bolivisu serlaimbiu ani merambaksiase semeramati sarangai bolivisu. Bani marama keikayu mendun merau visu merau mati bolivisu belata na duka rosa bagazor randa panua gaizagati kuna kani vikilai kani geng geng bat mati rasotia batamai Kayum oleh banyak marama batik kiri rambuka, kaya sa satu kan mepanggil turki na nalaoni nanda panua. Lagu mana tematar musliman yang mai bina panua, Afghanistan mai bina panua Middle East, kau lagu mai ramai pakai passport ngani piti rangu tu asal di Amerika. Yang gua asal lagi suspend tak di Amerika. Non non sengai mera vina kat mereka di Amerika. Ya yang gua rana suka list tali. Ena punua. Lagu mekin nanon passport. Kira passport ni piti erna lagu piti. Di nengai rana kai Afghanistan. Sudu mai Afghanistan, Rabuli mai Afghanistan, Rabosopaka Afghanistan, Sangani Kay Viti, Sangani Kila Nabosopaka Viti, Sangani Ndona Ndua Kila Ira mai Viti, Sangani Ndona Ndama in Ananda Vanua, Rabangito Rikenda, but it's on a tamata corrupt, Kortiku Loma. Rasoma, Rasoma Paila, where? Nailabu Keda, Ro Toro, Ron Tamata Quarua, will you take it to Nanauna? You go Merlista Len, Nanda Vanua. Kay Viti me Bundurbaku Kaua. Kenda manda masula kan onda bunua maka kuen merra merra lako laivi ser merra kuna la kuna ya ni poli bibi suir na tama tarpan gitor onda bunua baga tikin bani marra ma kei kayum merra ni rabuli kina so ta ler na dakaba na tama ta kwa era mato bir na gitu nduka yang ari tuku tuku reida wase bikenda sing dendai ne so ta o na kuku nungu bosan blete samusit kenda Na kasar leki pa kadoro tiko na nanda panua. O sa pa kamote talangani sa pa lang may Gloria na Italian program. Madawan madawan madawan kutumay ni mo to mandahan.